Gajah Asyik menemani anda, Asyik FM Monomoleh Pilihan Lain dalam jam yang terakhir, 11.17 minit pagi. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi pada anda yang baru saja bersama dengan kami. Dan terus bersama dengan kami oleh di mana pun berada, Asyik FM Monomoleh Pilihan Lain. Semalam kita digemparkan dengan satu berita yang cukup mengejutkan. Berita yang cukup memeranjatkan. Di mana kewarasan kita sebagai manusia diuji. Kewarasan kita sebagai manusia. Dikaji. Macam mana cara kita meluahkan? Macam mana cara kita menyimpan? Satu perkara yang khabar cukup mendalam, yang cukup terpendam. Jadi jumpa dengan rakan-rakan yang boleh kita percayai, jumpa dengan guru-guru ataupun berkongsi dengan orang yang boleh dipercayai. Mungkin mui bapai kita luahkan. Tapi kadang-kadang itulah kan, kita sebagai rakan, kita sebagai sahabat pula, jadilah anda seorang pendengar yang setia, yang menyimpan amanah, yang menyimpan cerita. Rakan kita dengan kita tu lebih kepada ingin meluahkan, ingin kawan untuk berkongsi, menumpang bahu untuk berkongsi. Jadi banyak sebenarnya cabang yang boleh kita ambil, cara yang boleh kita ambil untuk menenangkan jiwa kita. Ini bukan kepada pelajar aja, bukan kepada student aja, ataupun murid-murid aja, tapi juga kita yang dewasa sendiri pun. Kita luahkan pada orang yang boleh dipercayai, luahkan pada mereka yang boleh kita kongsikan, yang menjadi pendengar setia kita, yang menjadi orang khabar tukang membantu kita, minta untuk tumpang bahu. Berbanding dengan orang yang menghukum, janganlah jadi sebagai seorang hakim, janganlah jadi sebagai seorang peguam untuk menghukum. Sebaliknya, cuba menjadi seorang pendengar yang setia. Itu yang paling penting. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoleh Pilihan Lain. Ungkapkan tekanan emosi, tekanan mental. Terjadi bila terlalu memendam, terlalu menyimpan dan terlalu gagal untuk mengendalikan. Sebab itu Imam selalu khabar positifkan diri kita. Jangan membiarkan emosi menguasai kita, sebaliknya kita yang perlu menguasai emosi kita. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoleh Pilihan Lain, menemani anda walau di mana pun berada. Teman-teman bersama dengan Imadis menemani anda. Dan topik kita untuk pagi ni sudah pun selesai. Jadi apapun, terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoleh Lain daripada yang lain. Semoga ketenangan sentiasa bersama dengan anda. Jalani kehidupan kita dengan tenang. Dengan positifkan diri kita, positifkan sekeliling kita. Semoga yang baik-baik saja yang kita harapkan.

itu dia Chen Wong. Ben, nak baru saja menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM Boy. Nombor lady pilihan lain. Masih bersama dengan Gaju Asyik untuk masa ni. Ada yang kata, hari ni akak malas nak masak. Bukan malas nak masak. Tapi kurang rajin untuk masak hari ni katanya. Ikut mood juga. Lepas tu Ocong kecil pula cakap, bukan kurang rajin tapi kurang upaya. Kemain. Contoh. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor lain-lain memani anda walau di mana pun berada. Selamat memasak untuk rakan-rakan kita, untuk inak-inak kita, gagau kita yang sedang memasak. Jangan cakap kurang upaya, tak baik. Kurang nak memasak macam tu. Okay, apa pun terus bersama dengan kami Asyik FM Monomol Balai. Yalah kan, orang khabar kadang-kadang tu mood kita ni berubah-ubah, bertukar-tukar. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, kadang-kadang rasa nak senang-senang aja, kadang-kadang rasa nak susah-susah. Pun ada juga. Cakap je tak minat masak. Dia bukan tak minat masak, memang selalu masak, bukan tak minat masak. Tapi untuk hari ni dia kurang sikit nak masak katanya. Nak cakap malas nanti orang marah. Janganlah cakap malas kan. Sebab dia ada mood je. Biasa mood-mood kita ni kan. Keadaan kita yang orang khabar berubah-ubah. Macam cuaca juga. Macam mana cuaca, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang ribut bagai tu. Macam tu juga dengan keadaan kita sebagai manusia. Betul tak Abang Syah? Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain dalam jam yang terakhir menemani anda untuk masa ni. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain. Ni ramai yang nakal-nakal ni, biasa dia tu. Hengah mana hengah-hengah.

Goyang sayang. Ada yang bergoyang di dapur. Amboi sampai masak sampai bergoyang je, cer. Kita dilihat ceria saja, tapi orang tak tahu bayang kita yang gelap. Bila bawah lampu dan hilang dalam gelap. Betul tu. Apik Rock, sabarlah ya. Dugaan dan cabaran dalam kehidupan kita tu. Kadang-kadang tu kita merasa dan kita diuji, tapi sebenarnya ada orang yang lagi teruk diuji. Jadi terimalah apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita dengan sebaiknya. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomo Level Line. Selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, yang sedang memandu, selamat dalam pemanduan anda, selamat sampai ke destinasi yang anda dituju. Berhati-hati, waspada, beringat selalu semasa memandu, ingat orang tersayang dan menyayangi anda. Terima kasih kerana menjadikan kami teman sepanjang perjalanan anda. Okey, semoga hari ini ada sebab untuk kita tersenyum. Teruskan melangkah. Walaupun perlahan, selagi kita tidak berhenti, kita masih menuju ke depan. 11.45 minit pagi. Dan nak menjengah ke tengah hari, terus bersama kami Asyik FM Monomoy dan yang lain.

Kadang-kadang tu orang khabar kita yang tahu kan apa yang orang rasa. Kadang-kadang tu berat mata memandang berat lagi baru yang memikul. Jadi seharusnya kita menjadi seorang pendengar yang setia, menerima, mendengar dan menyimpan cerita. Itu yang paling penting. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moino Live Line. Selamat memasak, Abang Wan. Hati-hati memasak tu. Berfikir yang positif. Ya, hidup kita tak selalunya indah. Tidak namanya kehidupan kalau tidak melalui kepahitan dan keperitan. Tidak namanya kehidupan kalau tidak merasai kekecewaan dan kesakitan. Cuba kita tanya pada diri kita, cuba kita tanya juga orang-orang sekeliling kita. Okey tak hari ni? Saja bertanya, mungkin ada belum orang yang ambil tahu. Jika penat berehat, jika sedih, luahkanlah. Jika gembira, bersyukurlah. Jadi semoga urusan hari ini dipermudahkan. Jaga diri, jaga hati anda. Okey, Imam mengundurkan diri dulu untuk masa ni. Lepas ni bersama rakan setugas dalam Dialek Jakun akan ke udara menemani anda. Bersama dengan DJ Aziz yang akan menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mole dan lain. Nah, sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan Imam manusia biasa sekarang terbabas juga. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang dari Imam sendiri. Terima kasih yang temankan Imam lebih kurang 4 jam ke udara menemani anda hingga ke 12 nanti. Diizinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Sambutlah salam sayang, ceria-ceria selalu, senyum-senyum selalu Imam. Jaga hati, jaga perasaan, jaga diri, jaga mental kita. Semoga yang baik-baik saja sentiasa menemani anda. Dan hari kata dari Imam sayang semua. Muah, terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih kerana meminjamkan waktu anda. Dan terima kasih kerana meminjamkan jari jemari anda untuk bersama dengan Nima di sini menemani anda di ruang udara Asyik FM Mono Mole dan lain. Kita jumpa lagi, bye. Masa yang semua, bye.

0: anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
1: Ibrah Cakun Yasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar. Kaki.

0: FM。
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: Ibrah Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar hak dihormati, untuk hari ini dengan tajuk menerusi tazkirah Ika'ah Erti Bahagia. Secara mudah atau senang, kebahagiaan itu ia memiliki hati yang tenang dan menghadapi apa juga ujian dalam kehidupan. Ika erti bahagia betulnya selaras petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan firman Allah. Ketahuilah dengan mengingati Allah, ia hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda bahawasanya di dalam tubuh setiap orang ada seketul daging. Apabila dia molek, molek pula lah seluruh nyawanya. Bila ia rusak, maka rusak pula seluruh nyawanya. Ingatlah, ia ada hati. Riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda lagi, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu sebenarnya ialah kaya hati. Kaya hati bermaksud hati yang tenang, lapang dan merasa cukup dengan apa yang didapat, bersyukur dengan apa yang ada, sabar dengan apa yang empat anda. Oleh itu, hati perlu dibersihkan, dipulihara dan dipelihara kesihatannya agar lahir sifat-sifat mazmumah macam amanah, sabar, syukur, qanaah, reda, pemaaf dan sebagainya. Kemuncak kebahagiaan ialah bila hati seorang mampu mendorong pemiliknya untuk memuat kebaikan dan menghindari kejahatan dan larangan hak ditentukan oleh Islam dengan cara hak senang. Dan kaedah untuk mencari kebahagiaan dalam Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan, pertama, beriman dan beramal soleh. Kedua, kehidupan hak molek itu adalah kebahagiaan. Kedua, banyak mengingati Allah. Dengan berzikir, kita akan mendapat kelapangan dan ketenangan sekaligus bebas dari rasa gelisah dan gundah gulana. Allah berfirman bermaksud, ketahuilah dengan mengingati berzikir pada Allah akan tenang hati kita. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kaki abang pelandu menenang tunggu.

YHFM lemah lain daripada hak lain. Ia 12.08 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat rendah pendengar kita. Apa khabar ya semua? Harap sebelah tengah hari kan semuanya. Rendah pendengar kita, kawan kita, ngat kita. Semoga semua sehat, laka, anaknya. Baik, terima kasih dulu kita ucapkan kepada rakan penyampai tadi bersama dengan Rozima. Tugas pada jam 8 pagi sampai ke jam 12 tengah hari ya. Sepatutnya berdoa ya, harga tugasnya kurang sehat nampaknya, jadi dia bersorangan pagi kata tadi ya. Baik ya, 11 ya, 12 pagi, 12 tengah hari kan sampai ke jam ya 4 petang pula kala ya, bersama dengan Mapla Azizi menemankan aja semua. Okey, jadi dalam segmen kita Mari Asyik daripada jam 12 kah sampai ke jam ya 2.30 ya, 2.30 petang kah, segmen ya Kazanah Seni ya, asyik bersama dengan kita

lagu-lagu Sewang, lagu-lagu tradisional dan juga apa itu jam 3 ya, berita dalam dialek Temuan. Dan sampai itu kita kembali di segmen Mahi Asyik ya, sampai ke jam 4 petang kelak. Okey, Zizi menemukan semua. Apa khabar dong pendengar kita semua? Harap dalam keadaan dia baik-baik, main-main elok-elok belakang, buah belakang lah ya. Emo boleh dengarkan Asyik FM menemui macam biasa melalui frekuensi 89.3 di Ulu Tembeling, Jerantut Pahang, 91.1 di Lembang, Lembah Kelang ya. Emo ada Kuala Lumpur, di Selangor, boleh cari. 31 di Lenggong Perak, 56 Melaka, Johor Utara, 96.7 di Gerik Perak, 99 ya, 9 Damak Pahang, 102.5 di Pahang Barat, Gunung Ulu Kadi, Bido, Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 Gunung Kledang, 105.1 Gunung Rincang Tapah ya, Langkap dan juga Sungai. Dan juga melalui MyTV kita ya, 706 ya. Dan juga setelah pastinya melalui RTM Klik, emang boleh tonton ya, boleh tengok, boleh pilih ya, sistem radio RTM dan juga TV RTM. Okey, macam-macam lah ada ya di RTM Klik itu. Okey, muat turun saja secara percuma. Baik, jadi untuk itu bagaikan kita juga dapat live ya, TikTok kita ya. Jangan lupa untuk kawan-kawan kita tonton ya live ya kita, tap-tap like dan juga share kita punya live sebelah tengah hari kita ya. Sebelah tengah hari buat kawan-kawan kita, tengah yang mungkin bekerja ataupun tengah hari waktu rehat ya. Sebab rehat naknya buat kawan-kawan kita sebelum menyambung tugas ya. Jadi rehat dulu ya. Rehat sebentar lepas kita makan ya. Perlu rehat sekejap lah ya. Okey, waktu rehat dulu. Tengah makan tengah hari, selamat makan tengah hari, macam titik-titik awalkan hari kaya ya. Dia tak jadi makan tengah hari, dia jadi makan pagi ya. Okey, baik bagi kawan kita, semoga terhibur hanya dengan selingan lagu hiburan. Info-info sambungan Zizi. Kalau semua ada sebarang info nak kongsikan sama Zizi, boleh saja yang melalui WhatsApp 013 315 1600. Ya, okey. Ini dia pembukaan kita sebelah tengah hari bersama dengan kumpulan Absa Band dengan lagunya Riak In Riak, atau maksudnya Rindu Saya Rindu.